Rabe dezde kare bave hur bave ser zerada bilal habeşe Ewe khalke ver peşa tabi temo qe bave tekor be bave minne kore Vese sale bave me qadiyah

Ya. Abdal Gotemo Lairo do gunde jaraga bishut seri wa bizabesh. Evara kri berhasbe la o ketu nefer unja rash. La rabuna am sari sebet edaram berda jebam du zero mejdiaki. Ger